Zvakanakana kutendera mberi nenyaya yekuti aiwa ndapanda toona hapa atopindura zvikanzi makadini kokopi varume ava vatipi mari auye bonde ava atiguti anzi vanoita kamwe pawiki unotozoona kuti beta kujola. Alright, vana baba ndofunga muri kuzvinzwa zviri kutaurwa nemunhukadzi. Inyaya yekuti tinofanira kutoitora serious. Anditi kana muineni gogo venyu gogo piyu ngatiunzwei mashoko anenge achibva kune vamwe. Anditi mujolo taura chokwadi auna kunaka. Mujolo wakaipira kuti mama vakabuda vachanosangana nezvavanosangana nazvo, vabuda vachanobva nezvavanosangana nazvo ikoko. Iye zvezvi kune mukurumbira wokuti kune siki inonzi yeblue. Akomana, kana mumba mawisiwa siki pakati pemurume nemukadzi, honestly chinotadzisa kuwisa HIV mumba chii? Hapana. Ndo panozoita mimba iyayo nzikwai ndeyenyu baba obvuma, because unenge wakamboita bonde kawana, asi mukadzi aenda kunotsvaka bonde pashi yakapa.

0: The Pulse of the Dyke.
1: 28 minutes after 11 o'clock, no one was at the FM. Hello? Asu chida kuri peka.
2: Ora
1: iti kana usinga di kuri peka una basa naro.
2: Ah usina basa naro.
1: Ah koka dari rori mwe chuma ndi kupeke.
2: Kana zango zeta chuma ndi kupeka asu ya lidaro.
1: Ah so iti munhu kuita kishina shina ne brugwa rakere pamoyo.
2: Saka ini munofunga kuti namana kira neta gonde.
1: Izokwadi wanakirwa munakirwa ndoitwa uya uya.
2: Vakadzi vanotorwa techi wiki. Ah pano kuraswa mukadzi.
1: Garamba chingoshetewa.
2: Ehe.
1: Ah pamwe memo tirega ndimbobva pa chiwitsi ichi ndimboenda pane chimwe chiwitsi ndopane mune dambudziko renyu kuda kuravira zviwitsi zvose.
2: Kuti panenge pasina rudo uye vasina hanya newe.
1: Hey asichagadzirisiki kana zvadai.
2: Aona mazi.
1: Ha, paka ipa, mazvita zvenyu.
2: Hakuchina.
1: Kana kuti tolai sadza renyu kicheniko.
2: Kicheniko.
1: Asi zvakaoma hazvo.
2: Saka, chikaranga chionesa kuchitevedzera manje.
1: Vanhu vachatodi zvokuchitevedzera.
2: Yo kana iya funga manje kutipo pana paruka hapasina wobuda kunzeyo kwanzi nyaya yemari saka nyaya yemari ingatadza kuti muuriani
1: ipapo nyaya yemari zvinonetsa asi izvo zvinogona kuita kuti pamwe wakamuwana uine mari kana yahopera mukadzi akanga ada mari zvohwimwi
2: ini ndinosevenza ndozva kuti kumba kwemukadzi oda mari kuti achengete mhuri.

mafuta pano pa ya FM nyaedza cho inini zvangu dzandipedza mafuta akumanaka. Alright. Handi zvimwe hande zvemishonga iyo hazvisi zvega handirenika hanzi kushandisira mishonga kuvana vavo. Hakuzi ruchiva here kuti munhu anenge achiona mwana wake sekuti akanaka sitereki apa ndo vanenge vachimutengera hembe dzakadaro apa ndo vanenge vachidi ndona sekuti vabereki dzimwe dzongu vakataura chokwadi. Aiwa vanomborashika kurashika chaiko anokuti kupangabate mwana wako chaiye ameno.